Te ir Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Janis Joplin un Cosmic Blues. Ja tu kaut ko dari, nu tad dari kā Janis. Par 150%.